numuru za nganga dala anganga ku Milanji aku Malawi aku Gorongosa aku Tambara aku Murumbala budendi telefone nkristao kodi chipulumusi mwa tsachiona tani chipulumusi mwa chiona tangure mukupangiza anthu kuenda kwa njira za kwenda kwa nganga peni kuti kutinde usanthu buka kwa nganga bwera ngeresha chipulumusi chinabukira kopi kodi mbuya Antonio Matos chipulumusi na zachiona bukira kopi

0: inkukui da kalandiwa nai
1: anawa ne kukalanga
0: lelong kanga ma
1: lelong kanga ma bose
0: bose zelu yang kuku
1: zelu yang mai mai mai mai mai
0: abale nyimbura imbai mwambi takamba uja kwansata chokera kuja tandauzo lake ndakuti tsiku lina lodzabwera mbuye adzaloza linu
1: inu
0: inu inu yo bambu
1: ibomene.

ndikachipatanya kuenda gezani kuonio kharana pyako paiwa ngakhandi panga ine azinja sava makuto ali chikalango kuti mwana mpanga ali kubwera ngapanga ali kuenda nkhabe kuva bazinja kugumanikana napa nango ifitika pange kuti ayu ndi mwana mune ona dzapiwa namba khezera tikuona kwa chingogumana mkuku wa kobiri pano pata basa pupu pucherwe kakati fenomena kakhala nyakupolola ta atambwale ndoko shikola shikola ano mbotani noseke ndoko kumunda uthawa phaza tani na bume lero anango mpaka na pana kuikweya phaza pani anango awambuka kuchitani gosi anango phata basa kada munda sawangira pale pada mpasa mulungu sikuti anyakubala sakonda kutichenjeza anyakubala mba ansinene anyakubala asatichenjeza mizizini ili fitano kutiwa kutizonda nyakubala nkhabi nzenu ngachikindisa pangwana afisi saunkotash era voso tempo angadzipena mangwana funa dzafune kuchinyera napyo.

0: Alô, Pantokozo Ramuntu. Masiku.
1: Alô.
0: Alô, Masiku. Tononga kuti piri kunensa pangu kuti kwanise kucheza na portani. Ngakhale muna titi tambule nyimbo zeni, dai. Munangwa kudingi. Sapakana no rainyo mwali hona bwerero. Panto kwa zono muti zwane zina Masiku.
1: Halo,
0: Masiku.
1: Halo.
0: Halo, Masiku.